Pada tetung kakorangan Rengagung Esenok Wonoi Ustek, mana bipa jenis katanya Taduk setung si kakoran Mana bisa panikah Tore pada masuk duk kasutun Reng aku

0: Pandia minaji nama.
1: Kotonai mau ye.
0: Pandia mumu awal lah.
1: Kotonai mau ye.
0: Eh, meno cewdo. Napa jime dia, no?
1: Okay sih.
0: Dah jauh. Cewdo mami aku mau ye. Cide jangli. Jauh jinaga ni.
1: Jauh ya di sini.